atireka watsa satang jiwatu atireka watsa satang jiwatu atireka watsa satang jiwatu tika yuko hotu aroko hotu tika yuko hotu aroko hotu Sukito hotu paramenta maharaja Siddhi kityang siddhi kammang siddhi rapo chayo nityang Paramenta maharaja varasa pavatu sapata